Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipaling, teman terbaik kamu.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik kau. Never could imagine.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis. Selamat 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

19 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: karena maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik.

semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

pemeliharaan manusia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Waru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Mas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum

0: tanpa jadi petunjuk medis. Misalnya, filtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinau.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinau.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: 101.3 FM.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak.

2000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoling. Teman terbaik.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: From Irono Gebahil, on the second floor, you still stay on Rodua FM.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sipoli, teman terbaik kamu.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situli, teman terbaik kamu.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada

gagal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: 101 Country FM Kedua Gusir.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
0: 101.3 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: kalian mendengarkan lagu-lagu enak di Produ FM.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: from Ironoge Bahil or on the second floor, you still stay on Rodua FM.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
2: 101,3 FM, Pro 2 RRI.

0: sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Lalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
0: Teman terbaik.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

101.3 FM, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro2, selamat siang. Gimana kabar kamu, teman Pro2? Aku harap kamu masih semangat di Senin ini ya, teman Pro2. Meskipun kata orang, katanya Senin itu adalah hari yang sangat melelahkan ya. Kamu pernah dengar kan kata-kata kayak, mudah-mudahan harimu Senin selalu. Nah, itu dia, karena memang hari Senin itu kebanyakan orang beranggapan bahwa itu adalah hari yang sangat melelahkan. Mungkin karena aktivitas yang lebih banyak dari biasanya juga gitu kan. Terus juga mungkin karena kita udah terlalu lalai dengan weekend kita yang 2 hari itu. Jadi kayak Senin itu kerasa kayak, aduh berat banget ya, besok harus bangun pagi-pagi banget nih gitu ya. Tapi teman Pro2, daripada kamu bingung, kamu bosen, boring. Bosen sama boring mah sama ya. Daripada kamu boring kan mikirin Senin yang melelahkan ini, teman Pro2, mending kamu request lagu Indonesia aja deh, teman Pro2. Di siang ini bareng aku di sini. Buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, kamu boleh langsung telepon kita di 0811 6551013.

101.3 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 request lagu Barty, nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, boleh langsung telepon kita di 08 1165 51013. Teman Pro 2, aku tunggu ya telepon dari kamu di siang hari ini.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

101.3 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Prodo, selamat siang. Masih bareng aku pasti di Prodo FM kesayangan kamu, teman Prodo. Di siang hari ini request lagu barat pasti masih nungguin kamu ya, teman Prodo ya. Jadi daripada kamu gerah kepanasan, teman Prodo, lihat cuaca yang masya Allah tabarakallah nih. Tapi pastikan skincare kamu aman dan udah standby ya, teman Prodo ya. Daripada mikirin skincarean dan juga cuaca ini, karena apapun itu kita harus tetap bersyukur ya dengan apa yang sudah Tuhan berikan ke kita, termasuk cuaca baik itu panas maupun hujan, teman Prodo. Nah, mending request lagu barat aja, teman Prodo, buat aku di sini. Ya, jadi buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, khususnya lagu barat nih di siang hari ini, kamu boleh ya telepon kita di WhatsApp yang Prodo 2 di 0811 65 51 013.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, masih di Pro 2 FM, kesayangan kamu di sini ya, teman Pro 2. Jadi kita bakal ngebahas sesuatu yang kalau diingat-ingat tuh ya, bisa bikin kita senyum-senyum sendiri gitu. Oke, teman Pro 2, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik, yaitu hari memorable buat kamu. Ya, hari yang paling kamu ingat seumur hidup tuh apa gitu. Bisa aja yang bikin kamu ketawa, bisa yang bikin kamu nangis juga teman Pro, bisa juga yang bikin kamu ngerasa kayak hidup tuh berubah 180 derajat gitu ya. Nah, soalnya jujur ya teman Pro, hidup itu tuh rame banget tau gak sih. Hari-hari kita tuh lewat gitu aja, kita ngerasa tuh kayak waktu tuh cepat berlalu gak sih. Kayak kita gak sadar bahwa ternyata kayak satu tahun itu adalah 12 bulan. Enggak, maksudnya kayak gini. Kita ngerasa kayak hari itu atau waktu itu tuh makin lama makin cepat berlalu gitu ya teman Pro 2. Nah, maka dari itu kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin terasa cepat, ternyata itu kejadian 2 tahun yang lalu ya gitu. Oh, ternyata itu kejadiannya udah enggak terasa ya, kejadiannya 3 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi teman Pro 2, hari memorable itu bukan hari yang megah atau juga kayak hari yang wow banget ya, yang kayak kamu posting di IG story kau, di IG kamu yang estetik itu. Itu adalah hari, terserah sih harinya mau yang seneng, mau yang bikin kamu sedih, atau mungkin bikin kamu kayak gak nyangka ya aku bisa ketemu sama orang yang kayak gitu. Namanya juga hari yang paling kamu ingat seumur hidup kamu, teman Predua. Jadi teman Predua, kita bakal bahas ini ya. Nah, jadi teman Predua, menurut aku hari memorable itu adalah hari yang tidak pernah bisa aku lupakan. Mungkin kalau aku sendiri ada juga ya teman Predua. Banyak sih sebenarnya, cuman yang gak pernah, yang gak bisa aku lupakan itu apa ya. Mungkin kalau dari kerjaan teman-teman yang bikin aku happy gitu ya. Atau mungkin juga kayak waktu aku, apa yang paling berkesan itu perjuangan aku ketika aku ingin bersekolah. Asik. Berarti memorinya apa? Yang sedih ya teman berdua. Nah, jadi kalau kamu nanti pengen cerita yang happy-happy juga boleh gitu teman berdua. Atau mungkin cerita kamu pas masa-masa SMA kamu suka sama seseorang gitu, yang bikin kamu kayak, duh gak nyangka ternyata aku dulu sekatro itu gitu. Kayak kalau aku sekarang kayaknya aku gak bisa ngelakuin hal itu deh gitu kan. Kayak ada crush kamu mungkin gitu pas zaman-zaman SMA dulu gitu ya. Atau mungkin sekarang kamu lagi ngerasain hal yang sama. Waktu itu mungkin ada kisah-kisah semasa cinta-cinta.

Cinta gitu ya. Salah ya, Cinta Monyet ya. Pokoknya hari yang berkesan buat kamu teman berdua ya. Nah sekarang giliran kamu, aku mau denger dong ya, hari yang paling berkesan buat kamu teman berdua yang pasti dan mungkin kamu ingat sampai sekarang. Mulai banget ya yang bikin ketawa, kayak misalkan dulu kayak kamu pernah nembak doi terus ditolak di depan satu kelas. Itu enggak, udah enggak nyes. Sakitnya sih gak seberapa, tapi malunya sih ya teman berdua. Nah boleh juga tuh yang bikin haru, kayak hari terakhir ketemu sama nenek, atau mungkin juga kayak hari pertama kamu dapat gaji sendiri dan langsung beliin mama kamu baju gitu. Kayak itu kan rada-rada terharu ya. Boleh juga yang random-random deh, pokoknya teman berdua, kayak hari kamu nyasar di kota orang tapi malah nemu kafe yang enak dan temuan baru gitu. Nah hidup tuh suka ngasih plot twist tau gak sih teman berdua. Jadi macem-macem gitu. Kalau di aku sih, aku pernah waktu dulu tuh ya, aku pergi buat belanja saking aku seru-serunya, saking aku ngerasa kayak have fun aja pas lagi belanja. Akhirnya aku nyasar gitu. Belum lagi pas aku dikejar sama guguk gitu teman berdua. Jadi pokoknya sesuatu yang bikin kamu have fun. Nah buat yang lagi dengerin sambil di jalan, sambil siap-siap kuliah, atau mungkin sambil buka warung ya, ayo teman berdua kirim cerita kamu di sini. Atau mungkin kamu yang lagi di mobil sambil dengerin Prodo FM, bingung mau ngapain, gak bingung-bingung banget sih. Ya pokoknya bingung deh. Kamu boleh nih ngobrol atau kita cerita-cerita seru aja deh di siang ini teman Prodo. Ceritanya singkat aja ya. Hari apa, kejadiannya kayak gimana, dan kenapa sih itu jadi sesuatu yang kamu ingat sampai sekarang. Nanti aku bacain sambil kita puterin lagu-lagu yang

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng aku, teman Pro 2, pasti di Pro 2 FM menemani kamu di sini. Dan kita masih dengan pembahasan yang sama ya, teman Pro 2. Hari yang paling berkesan buat kamu, teman Pro 2, seumur hidup kamu. Kadang kita suka lupa yang ngerayain diri sendiri, teman Pro 2. Saking sibuknya tuh kayak gak kepikiran gitu, saking sibuknya ngejar target, ngejar deadline, ngejar ekspektasi orang yang mereka mau tuh kayak gimana. Aduh, parah memang ya teman Pre 2. Padahal kan diri kita juga butuh diapresiasi teman Pre 2 ya. Jadi ngerayain hari memorable itu bukan berarti kita harus ngadain pesta yang gede banget ya. Bisa sesimpel mungkin kayak kamu beliin kamu es krim gitu ya, atau mungkin bikin jurnal tentang diri kamu, boleh kayak gitu teman Pre 2 ya. Bisa nelpon orang yang ada di hari itu dan bilang kayak makasih ya udah nemenin aku di hari itu gitu. Jadi karena kalau kita gak ngingat momen baik, otak kita tuh bakal keisi sama overthinking terus, iri sama orang terus, hal-hal negatif terus, gak suka lihat orang seneng terus. Negatif banget ya. Padahal kan hidup kita itu isinya banyak warna ya teman Pro 2. Ada sedihnya, ada lucunya, ada bahagianya juga. Jadi buat kamu yang hari memorable-nya itu masih hari sedih, gak apa-apa ya. Nangis aja dulu sampai sesegukan. Enggak, nangis aja dulu. Asalkan jangan kayang ya teman Pro 2. Nanti udah kamu nangis, orang malah ribet lagi gara-gara kamu. Tapi ingat teman Pro 2 ya, di hari sedih itu kamu juga kamu jadi versi kamu yang sekarang ya, yang lebih kuat mungkin, atau mungkin kayak kamu lebih dewasa setelah kamu mengingat hari itu. Dan itu layak untuk dirayain teman Pro 2. Rayain karena kamu udah survive. Dan ternyata setelah dipikir-pikir, aku bisa ya melewati tantangan yang sebesar itu gitu. Jadi teman Pro 2, masih bareng aku pas di sini. Kita masih nunggu kisah-kisah seru dari kamu di siang hari ini. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang punya memori yang sangat-sangat luar biasa ya, mungkin itu memori yang sedih, menyedihkan, bikin haru, bikin bangga kamu mungkin teman Pro 2, atau mungkin kayak bikin kamu apa ya, kayak bisa jadi sesuatu yang luar biasa di hari ini gara-gara itu teman Pro 2. Jadi aku masih nunggu cerita kamu, masih nunggu kisah seru kamu juga di 0811-655-1013. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan heran. Jangan ragu, pasti teman Pro 2 cerita sama aku, teman Pro 2. Aku jamin aku bakal jadi pendengar yang baik buat kamu. Dan kita nanti bakal sharing, oh ternyata aku juga punya kisah seru loh kayak kamu gitu. Aku tunggu ya teman Pro 2 di WhatsApp ya kita 0811 655 1013.

101.3 FM teman terbaik kamu, teman periode gak kerasa. Udah 1 jam kita ngobrolin hari yang memorable ya teman periode. Makasih banget nih buat kamu yang udah mau cerita, yang udah mau dengerin, yang udah nemenin siang aku di siang ini teman periode ya. Pesan aku cuma satu ya buat kita semua yang lagi dengerin periode FM, hidup itu sebentar. Jadi ciptain terus hari-hari yang memorable buat kamu. Gak harus nunggu momen yang gede ya. Ngopi bareng temen yang sefrekuensi, nonton bareng sama keluarga tersayang, bercanda sampai sakit perut, itu juga aku ngerasa kayak itu juga memorable gak sih teman berdua. Dan buat kamu yang lagi di fase berat banget, ingat ya, nanti satu hari, dan hari ini juga akan jadi hari yang paling memorable buat kamu. Jadi entah karena kamu berhasil ngelewatin itu, atau mungkin karena kamu jadi lebih kuat karena hari ini teman periode. Oke, maka dari itu aku pamit dulu teman periode, tapi bukan pamit ninggalin studio ya. Aku pamit aja di segmen kita di 1 jam ini teman periode ya. Dan pasti masih nemenin kamu dong dengan lagu-lagu keren, lagu-lagu seru di siang hari ini teman periode. So, jangan kemana-mana, tetap saya terus di Periode FM teman terbaik kamu. Semoga kamu happy selalu.

Tak pantas terluka dari Keisha nemenin kamu pastinya di pagi, di siang hari ini ya teman-teman dua ya. Pernah gak sih kamu suka sama seseorang yang kayaknya dari segi apapun gak bisa deh kamu bersatu atau kalian bersatu gitu teman-teman dua ya. Kayaknya cinta-cintaan kayak gitu seru ya teman-teman dua, apalagi kalau yang cintanya itu kamu pendam sendiri. Ya kamu tetap baik pas ngeliat dia sama yang lain, tapi rasanya tuh kayak tersayat-sayat. Pernah di posisi itu gak teman-teman Prodo? Kalau kamu lagi di posisi itu sabar ya teman-teman Prodo, cinta yang memang gak bisa dipaksain ya teman-teman Prodo ya. Yang pasti, yang pastinya berikan terus yang terbaik buat diri kamu agar lebih baik lagi dan lebih baik dari sebelumnya. Seperti lagu ini teman-teman Prodo dari Strap yang judulnya Berikan Yang Terbaik. Aku masih dengan kamu teman-teman Prodo, stay tune terus di Prodo FM.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: kode sintaks buat error, belum lagi string dan C++, Python, semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan ya, susah dimengerti.
0: Bisa jadi gitu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Edel Byron atau sekarang dikenal dengan nama Edel Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun, yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis. Yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Iya iya bentar, berisik banget sih, gak sabaran banget toh kamu ini.
1: Biarin. Astaga kakak, air satu bak habis, boros banget sih pakai airnya.
0: Aduh, namanya juga mandi, biar bersih dan wangi. Lagian, tinggal puter kerannya, air juga udah ngalir, kok repot banget sih.
1: Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Ini nih yang gak patut dicontoh. Kurangi penggunaan air berlebihan, gunakan seperlunya, kalau bisa hemat.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
2: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Come on, man.
1: Please deh.
0: Hari gini, kalau kita nggak concern sama bahasa Indonesia, siapa lagi? Bahasa Indonesia is the best. Tapi up to you sih. Asli, gue ilfeel banget dengan bahasa kita di mix nggak karuan. Sok gaul, keminggris, nggak penting banget. Maybe, kalau itu bikin lu pede, terserah. Secara lagi ngetren, man. Kalau bisa, pakai dong bahasa Indonesia yang baik dan gimana gitu loh. Kasian, men, kalau bahasa kita diacak-acak. By the way, dapat salam dari YD. Hah, apa? Lu bilang gue gak gaul? So what gitu loh.
2: Masih ingat kan? Kita pernah bersumpah mengakui satu bahasa. Bahasa Indonesia. Sumpah loh.

101.3 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat siang. Masih bareng aku di Pro2 FM, menemani kamu di siang hari ini pasti ya teman Pro2 ya. Kamu tahu aktor Aming gak? Aming Supriyatna Sugandi. Banyak menggali pengalaman pribadinya teman Pro2 untuk membintangi karakter Mang Didu dalam film terbarunya, yaitu Rumah Singgah yang dijadwalkan tayangnya itu bulan depan gitu. Jadi saat berkunjung di Antara di Jakarta teman Pro2, jadi dia bercerita bahwa Mang Didu itu kayak terasa deket banget gitu sama kesehariannya secara pribadi gitu ya, yaitu menjadi pendengar dan tempat berbicara gitu. Dan film itu teman Pro2 adalah proyek yang paling emosional banget sama Aming ya, karena tema yang diangkat itu juga perjuangan menghadapi penyakit kanker gitu. Jadi menghadapi kanker, kata Aming ketika bercerita, dia juga dialami oleh orang-orang terdekat pasien dan juga bukan hanya pasien sendiri gitu. Jadi teman Pro2 dia misalnya disambut oleh Bu Andin, yaitu Dewi Irawan, kepala rumah singgah, serta berkenalan dengan para penghuninya gitu. Jadi keempat perlahan membangun persahabatan di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian itu yang harus mereka hadapi. Dan buat kamu yang penasaran sih gimana sih kisah dari film ini, di film Rumah Singgah ini teman Pro2, kita tunggu

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga nggak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

101.3 FM teman terbaik kamu, teman periode 2 ada yang naruh sesuatu seseorang di lagu, ada juga yang naruh sesuatu atau seseorang teman periode 2, lebih ke orang seseorang di sebuah kota teman periode 2. Kisahnya ada di sana semua. Jadi ya kalau pengen flashback sedikit ke masa-masa itu, romantis itu gitu ya, kita tinggal kunjungi kota-kota yang pernah kita pergi bareng sama dia. Sweet gak sih dong teman periode 2 ya? Siapa sih yang lagi di posisi ini teman periode 2 ya kan? Ketika kamu datang ke kota itu, gak terasa ternyata orang yang aku gandeng bukan dia lagi nih. Keren gak sih teman periode 2? Ternyata sampai saat itu masih jomblo. Gak apa-apa ya, jomblo itu bukan api ya teman periode 2. Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang istimewa pastinya buat kamu teman periode 2. Tenang aja ya, aku masih nemenin kamu pastinya teman periode 2 di siang hari ini. Lagu-lagu keren ya masih aku puterin buat kamu teman periode 2. Dan informasi menarik masih aku hadirkan juga buat kamu di siang hari ini teman periode 2. Info entertainment teman periode 2 dari New Jeans. Grup K-pop New Jeans ini dikabarkan bakal comeback nih di ke industri musik dengan 4 anggota. Jadi teman periode 2, kabar sinyalnya New Jeans ini di industri musik ini lewat unggahan sebuah video yang bertajuk 2026 Summer of New Jeans. Waduh. Dan selain itu juga muncul foto-foto terbaru yang menampilkan 4 anggota New Jeans nih, yaitu ada Haerin, ada Haejin, ada Minji, ada Hani juga, yang diunggah melalui situs resmi beserta akun Instagram resmi New Jeans ini teman periode 2 ya. Adapun perilisan konten tersebut menjadi materi grup pertama yang dirilis oleh New Jeans ini setelah vakum ya selama sekitar 1 tahun 4 bulan lah gitu. Jadi perilisan ini tuh menarik perhatian antara lantaran New Jeans ini tuh sempat menghentikan aktivitas mereka setelah terlibat perselisihan ya di agensi mereka, you know lah itu ya masalahnya. Dan ador terkait pemberhentian mantan CEO Min Haejin ini dan status kontrak eksklusif para anggotanya. Nah, pada tahun 2024 teman periode 2 New Jeans ini mengumumkan pemutusan kontrak gitu ya. Jadi mereka kembali lagi teman periode 2 dan kita tunggu aja teman periode 2 ya, lagu apa yang akan mereka hadirkan buat kita semua. Aku masih nemenin kamu teman periode 2. Jangan kemana-mana, stay terus di Periode FM, teman terbaik kamu.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

101.3 FM teman terbaik kamu, teman Pre2. Hai, gak terasa nih teman Pre2, waktu sudah nunjukin pukul 2.57 dan kayaknya aku selesai nemenin kamu di santai siang teman Pre2. Thanks banget buat kamu yang udah pantengin Pre2 FM dari tadi pagi ya sampai sore ini, dan aku harap kamu gak bosan dengerin Pre2 FM. Bentar lagi bakal ada Mirah yang nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam teman Pre2. Pastinya Pre2 FM masih nemenin kamu sampai nanti jam 12. Lagu-lagu keren kita puterin terus buat kamu, informasi terupdate kita hadirkan terus buat kamu di siang ini teman Pre2. So aku Nadine pamit, see you next time, bye bye.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: ...101.3 FM...

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan

0: Boro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
1: FM Pro 2 Gusit.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Khairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Toy Story 5 resmi menjadi film terlaris 2026 sejauh ini, teman Pro 2. Setelah pendapatan box office, film animasi ini menembus lebih dari 1 miliar US dollar, teman Pro 2. Saga kelima dari waralaba animasi tersebut menghasilkan pendapatan global 1,22 miliar US dollar atau setara dengan 18,3 triliun rupiah. Capaian itu didapat setelah meraih 10 juta US dollar secara domestik di pekan ke-6 perilisannya. Dan apakah kamu sudah nonton, teman Pro 2, Toy Story 5 ini? Mira sih belum ya, jadi kita tungguin saja, bisa muncul filmnya di platform streaming kesayangan kita, teman Pro 2. Dan pastinya ini juga asik untuk dinonton bareng keluarga.

0: RI dengan esensi buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku, yaitu Alice in Wonderland. Yaitu buku Alice in the Wonderland ini merupakan sebuah karya dari Lewis Carroll, yang mana buku fantasi ini pernah diadaptasi menjadi film layar lebar dan juga animasi. Buku ini mengisahkan Alice yang masuk ke dalam lubang kelinci yang membawanya ke sebuah negeri ajaib yang berisi binatang-binatang yang dapat berbicara. Alice dengan pengalaman pertamanya dapat makan kue dan menjadi besar karenanya, dan dapat berubah kecil dan sangat kecil hingga mendapat pengalaman yang seru. Cerita terus berlanjut saat dia bertemu dengan berbagai jenis hewan sampai ia menemukan sang ratu dan sang raja hati beserta prajuritnya yang terbuat dari kartu. Raja dan ratu yang seenaknya memberikan hukuman atau memenggal kepala kepada siapapun yang ia tak sukai. Di akhir cerita pada saat persidangan, semua hewan berkumpul dan Alice ada di sana. Alice berubah menjadi ukuran besar yang sangat besar dan membuat mereka kebingungan. Alice berani menyarankan kebenaran karena ada yang salah antara sang ratu dan juga raja hati. Setelah itu seluruh kartu berdiri dan berterbangan di sekitar Alice. Alice berteriak pelan. Setengah kartu takut dan setengahnya lagi marah. Dia berusaha menghalau mereka, tapi kemudian Alice mendapat dirinya berbaring di pinggir sungai. Kepalanya bersandar di pangkuan kakak perempuan yang lembut, yang membersihkan beberapa daun layu yang jatuh dari pohon ke wajah Alice. Mimpi yang aneh, namun seru bukan? Masih ada banyak kisah Alice ini yang masih dengan kisah dunia ajaib. Teman Pradua bisa membaca bukunya secara langsung ya. Jadi amanat yang bisa dipetik dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di alam khayalan, karena kebaikan kamu nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Latar belakang pengarang membuat buku ini adalah, yang mana Lewis Carroll merupakan penulis, fotografer, sekaligus pendeta yang lahir pada tanggal 27 Januari 1832 di Inggris. Nah, pada tahun 1865, ia menerbitkan dongeng Alice Adventure in Wonderland. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Alice in Wonderland ini adalah sikap Alice yang memang baik dan perasa, sehingga ia tidak rela jika prajurit kertas harus terus menerima hukuman dari raja yang kejam. Pesan moral dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di dalam khayalan, karena kebaikan nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami semua permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: 101.3 FM.

0: bahasa di seluruh dunia berkembang dan mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Sayangnya, kebanyakan bahasa kuno punah dan tak digunakan lagi. Tapi, tak sedikit beberapa negara masih mempertahankan bahasa kuno leluhurnya. Berikut 5 bahasa tertua di dunia yang masih digunakan hingga saat ini.
1: Number 1.
0: Bahasa Irlandia. Bahasa Irlandia merupakan salah satu bahasa asli Eropa yang tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Bahasa ini juga lebih tua dari bahasa Inggris dan dipercaya telah digunakan Irlandia sejak 2500 tahun yang lalu. Bahasa ini kemudian resmi menjadi bahasa nasional Irlandia pada tahun 1860-an. Jumlah penutur bahasa Irlandia mengalami penurunan yang cukup signifikan pada abad ke-19. Agar tidak punah, bahasa Irlandia dijadikan mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional di sekolah-sekolah.
1: Number 2.
0: Bahasa Farsi. Bahasa Farsi atau bahasa Persia adalah bahasa resmi yang digunakan oleh orang-orang Persia atau Iran. Bahasa ini memiliki 2 variasi, yaitu Dari dan Tajik, yang menjadi bahasa resmi di Afghanistan dan Tajikistan. Versi kuno bahasa ini diduga telah ada sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Dalam perkembangannya yang cukup panjang, bahasa Farsi mengalami perubahan yang dibagi dalam 4 golongan, yaitu Persia Lama, Persia Pertengahan, Persia Klasik, dan bahasa Persia Modern.
1: Number 3.
0: Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini merupakan bahasa resmi Israel yang juga digunakan oleh orang-orang Yahudi. Bahasa ini telah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Berdasarkan budaya Yahudi dan pendapat beberapa cendekiawan Kristen, bahasa Ibrani dipercaya sebagai bahasa yang digunakan sejak manusia diciptakan sebelum kejadian runtuhnya Menara Babel.
1: Number 4.
0: Bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang digunakan oleh masyarakat Yunani tercatat berasal dari peradaban Mykenaean tahun 1300 sebelum Masehi. Bahasa ini kemudian berkembang dan memiliki beberapa dialek, termasuk bahasa Yunani kuno yang digunakan dalam penulisan Alkitab yang disebut Biblical Greek. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia, bahasa Yunani turut mempengaruhi bahasa lain di dunia, termasuk bahasa Inggris.
1: Number 5.
0: Bahasa Tamil. Tamil adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat India, khususnya di negara bagian Tamil Nadu, selatan India. Bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa resmi di beberapa negara, seperti Singapura, Sri Lanka, dan Malaysia. Dilansir dari Times of India, bahasa ini telah ada sejak 5000 tahun silam.
2: Country FM Kedua Gusit.

0: bisa dipungkiri, ketika keinginan tak sejalan dengan apa yang kita dapatkan, maka rasa sedih akan datang menghadang. Kemudian muncullah rasa stres. Hal itu akan membuat tertekan dan mempengaruhi bahagiamu. Jangan biarkan emosi negatif ini menguasai dirimu hingga menyebabkan banyak kerugian. Kebahagiaan harus kamu perjuangkan, karena kamu berhak bahagia. Yuk, lakukan 5 hal ini agar kamu semakin berpikir positif. Yang pertama, terima kekurangan pada diri sendiri dulu, kemudian terima kekurangan orang lain. Hal yang terlihat sederhana pada rasa sedih dan kecewa yang bisa kita hindari adalah menerima kekurangan diri sendiri, lalu kekurangan orang lain. Berusahalah untuk memahami dirimu sendiri dengan menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri. Serta kamu juga harus dapat menerima kekurangan orang lain agar hidupmu lebih bahagia. Apalagi sampai membandingkan dirimu dengan orang lain ya. Yang kedua yaitu tersenyum tanpa bergantung pada suasana hati. Dengan senyum hidupmu akan lebih cerah dan menghilangkan stres. Senyum juga memenuhi perasaan positif yang baik untuk pikiran kamu. Biasakan tersenyum tanpa bergantung pada suasana hati. Jadikan senyuman sebagai rutinitas wajib untuk dirimu. Tersenyumlah agar selalu bahagia. Yang ketiga itu kendalikan amarah. Hal yang ketiga sedikit lebih sulit ya. Mengendalikan amarah memang tidak mudah, tetapi amarah yang berlebihan juga akan membuat hidupmu bermasalah. Jangan rugikan dirimu dengan memelihara amarah yang ada pada hati. Mulailah untuk membiasakan agar lebih tenang dan tak mudah marah. Lakukan ini untukmu agar hidupmu bahagia. Yang keempat yaitu ingat sekecil apapun kebaikan dari orang lain. Setiap orang akan mengingat lebih lama kejelekan orang lain daripada kebaikannya sendiri. Ini juga dapat membuat hidupmu lebih berprasangka buruk, sehingga tidak bisa bahagia. Biasakan untuk mengingat sekecil apapun kebaikan orang lain. Jika kita selalu menghargai kebaikan orang lain, hidupmu akan berjalan baik-baik saja dan bahagia. Yang terakhir yaitu buang sifat iri pada keberhasilan orang lain. Sifat iri pada orang lain akan merusak perasaanmu dan membuat pikiranmu stres. Kebahagiaan akan menghilang jika perasaanmu tidak enak. Cintai dirimu sendiri dengan membuang sifat iri pada orang lain. Mulailah untuk menerima kelebihan orang lain. Itulah beberapa cara menghindari stres. Lakukan ya!
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bang, coba geser kendaraannya.
1: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu, hingga kini, muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya!
2: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: 101.3 FM.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Mira lagi tentunya di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Stali, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa hari Senin di jam 4 sore teman Pro 2 kita ada gelaran Dunia Kampus. Dan di depan Mira udah ada dua gadis cantik. Dari kampus mana nanti kita sama-sama cari tahu. Dan pastinya hari ini kita bakal ngobrol bareng mereka. So, langsung saja Mira mau perkenalan dulu ke teman-teman yang di depan Mira. Ada dua gadis cantik. Siapa nih yang duluan mau perkenalan dulu?
1: Oke, izin perkenalkan, nama saya Cecilia Victoria Harifa.
2: Saya Rizda Mawarni Waru.
0: Oke, mungkin bisa di perkenalan singkat banget ya. Mungkin bisa disampaikan semester berapa, di kuliah di mana, jurusan apa, prodi apa, hobinya apa, makanan kesukaannya apa, minuman kesukaannya apa. Boleh, boleh. Biar enggak cuman nama aja gitu ditahu sama teman-teman Pro 2.
1: Izin, tadi saya sudah memperkenalkan nama Cecilia Victoria Harifa. Sekarang saya semester 4, mau semester 5. Saya di program studi sumber daya akuatik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nias. Jadi fakultas kami ini tergolong masih fakultas baru.
0: Okay.
1: Jadi masih banyak yang masih belum
0: tahu ya,
1: bahwa di sini di Unias itu sebenarnya udah ada fakultas baru gitu.
0: Okay, kita bakal ulik terus nanti ya. Okay, makanan kesukaan, minuman kesukaan, hobi.
1: Kalau makanan kesukaan biasa lah, mahasiswa sukanya mie. Kemudian saya lebih suka minum yang minuman jeruk-jeruk gitu.
0: Okay, yang asem-asem ya.
1: Okay.
0: Hobi-hobi.
1: Okay, hobinya sampai saat ini masih bertahan untuk dunia cipta puisi.
0: Oh, okay. Hobinya bikin puisi ya. Berarti orangnya romantis nih. Udah punya pacar belum?
1: Oh, kebetulan saat ini sih masih tanda tanya aja ya.
0: Oh, tanda tanya berarti hubungan tanpa status.
1: Iya.
0: Biasalah anak muda ya. Okay, next.
2: Sekali lagi, nama saya Rizda Maureen Warubu dari program studi sumber daya akuatik. Saat ini saya semester 4 menuju semester 5. Sama dengan teman saya berada di Fakultas Sains dan Teknologi dan tentunya di Universitas Nias. Mungkin makanan kesukaan tidak lain dan tidak bukan adalah mie ayam. Mie ayam yang dicampur dengan bakso.
0: Itu enak, hujan-hujan gini enak. That's tuh. Aduh, good. Jadi lapar.
2: Sebagai minuman kesukaan, yang manis-manis lah ya, kayak jus pokat gitu.
0: Enggak perboba-bobaan?
2: Enggak suka.
0: Sama. Kurang suka juga. Hobi-hobi.
2: Kalau hobi saya yang pertama-tama banget itu saya suka dengerin musik, sama baca novel dan tentunya nonton drakor.
0: Nonton drakor, kalau saya sih drama Cina ya sekarang. Dulu drakor tapi sekarang udah berpindah ke dracin ya. Udah punya pacar belum?
2: Belum. Belum pernah pacaran juga kebetulan.
0: Sekarang umurnya berapa?
2: Saya? Saya umurnya 19 tahun dan
0: 19 tahun. Jomblo dari embrio berarti.
2: That's
0: ya. Okay, teman Pro 2. Itu perkenalan yang seru dari Cecil dan Rizda tadi. Udah dikasih tahu makanan kesukaannya apa, minuman kesukaannya apa, dan dua-duanya masih jomblo. Satu hubungannya tanpa status, satu lagi jomblo dari embrio ya, teman Pro 2. So, buat kamu yang mungkin lagi nonton live Facebooknya Pro 2, ada yang tertarik gitu. Udah tahu dong ya, makanan kesukaan dan minuman kesukaan mereka apa. Jadi tinggal di soko aja pakai itu. Okay, hari ini kita bakal bahas tentang apa nih?
1: Tentang seputar program studi kita ya.
0: Okay, tadi Universitas Nias ya. Universitas Nias, program studi apa tadi?
1: Sumber daya akuatik.
0: Sumber daya akuatik. Ini kayak baru didengar juga ya. Biasanya kan program studi itu kalau program studi bahasa atau program studi apa lagi ya, yang ada di Unias dulu, yang umum-umum lah. Ini baru Mirah dengar ada di Universitas Nias. Apalagi kan ini baru digabung ya antara beberapa kampus di Nias baru digabung menjadi satu, menjadi Universitas Nias kan. Oke, mungkin bisa dijelasin apa itu program studi
1: Sumber Daya Akuatik.
0: Sumber Daya Akuatik.
1: Okay, izin. Jadi program studi sumber daya akuatik ini adalah merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nias yang basicnya itu di lingkungan perairan seperti sungai, danau, rawa hingga laut. Okay. Jadi di program studi ini kami belajar manfaat yang banyak sekali tentang perairan tentunya ya. Serta bagaimana kita mengembangkan potensi perikanan yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Kepulauan Nias kita.
0: Oh, oke. Okay. Itu program studi ini ada berapa jurusan ya kalau boleh tahu?
1: Kalau di program studi kita itu hanya menjurus pada satu saja.
0: Oh, masih satu ya. Iya. Kan ada tuh program studi satu tapi jurusannya banyak kan?
1: Oh, dia masih satu.
0: Masih satu aja. Oke, iya. Oke. Okay, okay. Terus menarik nih.
1: Bagaimana?
0: Terus?
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, terus.
1: Jadi di program studi kita ini kita itu nanti ketika kita sudah lulus itu itu berdasarkan visinya itu adalah kita akan menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sumber daya akuatik tentunya yang berbasis berkelanjutan dan teknologi.
0: Oke. Itu masih yang kayak bahasa pendidikannya ya. Nah, untuk teman-teman Produa yang mungkin masih SMA mau lulus sekolah, apa sih yang membuat prodi ini menarik untuk dipilih menjadi program studi mereka nanti di kuliah?
2: Oke, mungkin saat ini mungkin banyak teman-teman yang masih SMA ataupun masih remaja-remaja itu ada yang suka sekali menjelajah tentang kelautan gitu. Nah, di program studi kami ini sebenarnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kami ini tidak hanya tentang bagaimana perikanan atau perairan tapi juga tentang kelautan. Jadi mungkin teman-teman yang suka kelautan atau suka membahas atau ingin mempelajari secara mendalam tentang bagaimana ilmu-ilmu kelautan dan juga perikanan, program studi ini sangat cocok sekali karena di program studi kami ini tidak hanya sekedar belajar teori di kelas atau praktik-praktik di kelas, tapi di program studi kami ini juga kami akan melaksanakan praktik-praktik lapangan seperti yang telah kami lakukan di minggu-minggu kemarin dan di bulan-bulan sebelumnya. Kami melakukan praktik-praktik lapangan seperti pengabdian kepada masyarakat dan banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak membosankan dan tentunya seru untuk dilakukan ataupun diminati oleh anak-anak zaman sekarang seperti itu.
0: Oke, prodi kalian ini kan karena anggaplah saya orang awam ya yang gak tahu tentang prodi dan jurusan yang barusan kalian sebut. Prodi ini sebenarnya menjurusnya benar-benar tuh yang fokusnya tuh kemana? Budidaya ikan kah atau apa gitu?
2: Nah, kalau di program studi sumber daya akuatik, kami itu lebih kompleks, Kak. Dia itu tidak hanya berfokus pada satu fokusan saja, seperti hanya budidaya saja atau hanya kelautan saja, enggak. Tapi di program studi kami ini kompleks, kayak menjurus keseluruhan. Kami mempelajari tentang budidayanya juga, kami mempelajari tentang kelautannya juga, perikanannya, konservasi, dan pengelolaan secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya menjurus bagaimana itu budidaya, tidak, tapi kami lebih ke keseluruhan. Jadi makanya di dalam program studi kami ini lebih dikenal dengan rumpun ilmu perikanan dan kelautan. Seperti itu.
0: Oke, mungkin masih bisa dijelasin lagi sama Cecil, lebih jelasnya gitu. Biar gak bertanya-tanya tuh anak-anak teman Pro 2 gitu.
1: Oke, jadi berdasarkan dari pemaparan saudara Rizda bahwa di program studi kita itu lebih asik dikenal dengan rumpun ilmu perikanan. Jadi kita itu juga, saya izin menambahkan, selain kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, kita juga yang memiliki berhobi tentang laut untuk berenang, kita bisa melakukan snorkeling. Jadi sekarang di program studi kita itu, terutama di semester kami itu dan semester sebelumnya, kita sudah bisa terjun di bagian air ya. Mungkin teman-teman selama ini takut, oh aku kalau berenang aku takut tenggelam nih. Ya, seperti saya sendiri ketika saya masuk UNYAS, aduh puji Tuhan saya tidak bisa berenang sama sekali. Lihat airnya aja, aduh takut bagaimana tenggelam gitu kan. Jadi setelah masuk, setelah memasuki mata kuliahnya, dosen bilang beli alat ini pasti puji Tuhan gak bakal tenggelam.
0: Okay.
1: Jadi setelah membeli alat tersebut, ya puji Tuhan sekarang sudah bisa berenang, sudah bisa melihat indahnya bawah laut, melihat rumah Nemo yang sangat estetik dan bagus sekali.
0: Wow, menarik ini buat teman-teman Produa yang mungkin gak bisa berenang selama ini, kalau ke pantai hanya di pinggir-pinggir aja. Udah bisa tuh ya, kalau masuk ke prodi ini kamu bakal dikasih tahu nih gimana caranya snorkeling ya.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjut teman Produa. Pastinya kita masih akan membahas tentang prodi
1: Sumber Daya Akuatik
0: bareng Cecil dan Rizda tentunya setelah lagu-lagu berikut ini.

0: antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, kita lanjut. Mungkin teman-teman bertanya-tanya itu kenapa program studi sumber daya akuatik itu mesti harus ada di Kepulauan Nias, ataupun masyarakat-masyarakat mungkin bertanya-tanya kenapa harus atau perlu adanya program studi ini di Kepulauan Nias. Nah, teman-teman semuanya perlu kita tahu bahwa program studi sumber daya akuatik itu sangat berkaitan erat dengan wilayah kita. Kenapa? Karena di Pulau Nias itu kita tahu bahwa kita itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya laut dan juga perairan. Dan kita juga tahu bahwa kita ini sebagai warga-warga Kepulauan Nias, bahwa sebagian besar mata pencaharian kita adalah sebagai nelayan, pembudidaya, dan juga pedagang hasil perikanan. Nah, tentunya program studi ini akan berperan sebagai pencipta orang-orang yang paham akan pengelolaannya dalam hal bagaimana pengelolaan, bagaimana menjaga sumber daya perairan itu secara berkelanjutan. Dengan begitu, dengan adanya program studi ini, itu dapat membuat pemahaman-pemahaman kepada para masyarakat-masyarakat yang ada di Kepulauan Nias tentang pentingnya menjaga dan mengelola sumber daya perairan secara berkelanjutan, sehingga mereka tidak akan kehilangan mata pencaharian mereka di masa yang akan datang. Karena kalau seandainya kita tidak menjaga dan tidak melestarikannya di masa sekarang, itu akan berdampak pada generasi-generasi yang akan mendatang, dan bahkan bisa merusak lingkungan perairan, dan tentunya berdampak pada ekonomi dan mata pencaharian bagi masyarakat yang ada di Kepulauan Nias ini.
1: Oke, kita sekarang akan membahas tentang sejauh mana sih program studi sumber daya akuatik ini sudah berada di Universitas Nias, dan yang apa saja yang sudah dilakukan oleh program studi ini. Jadi program studi kita ini sudah banyak melakukan berbagai penelitian-penelitian dan sudah mengikuti berbagai ajang lomba, perlombaan, dan tentunya tidak terlepas dari pengabdian kepada masyarakat. Jadi di penelitian ini kita dulu harus mengetahui apa yang disebut dengan penelitian. Jadi penelitian ini adalah tentang bagian proses atau bagian penting dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Jadi dengan melalui penelitian ini, kita sebagai mahasiswa mampu memahami bagaimana kondisi atau bagaimana perairan tersebut secara langsung, apa yang terjadi, dan dengan kita melakukan penelitian, dengan kita turun lapangan, maka kita sudah atau kita bisa menarik sebuah data yang akan kita jadikan sebagai penelitian kita. Jadi penelitian yang sering atau yang sudah dilakukan di program studi kita itu, kita sudah melakukan penelitian tentang konservasi perairan, tentang pengamatan ikan lokal yang ada di Kepulauan Nias ini. Yang kita ketahui bahwa di Kepulauan Nias ini banyak ikan lokal yang bahkan orang luar atau sesama Kepulauan Nias masih belum mengetahui ikan, jenis-jenis nama ikan yang spesifik di Kepulauan Nias ini. Seperti saja kita selama ini hanya mengetahui bahwa ikan gabus, padahal ikan gabus itu memiliki nama spesifik di Kepulauan Nias itu adalah ikan haruti. Jadi ketika kita mengetahui bahwa ikan haruti itu yang menjadi nama di Kepulauan Nias kita ini, dan mungkin di daerah teman-teman masing-masing juga berbeda, namun saat ini yang sudah diketahui bahwa ikan haruti atau gia haruti itu adalah ikan gabus. Dan selanjutnya kita juga mampu mengetahui bahwa di Kepulauan Nias itu terdapat seperti ikan laedo, ikan laaya, dan itu yang merupakan spesifik di yang ada di Kepulauan Nias. Dan kemudian setelah kita mengumpulkan data tersebut, kita bisa menarik sebuah data dan menjadikan sebagai publikasi artikel. Jadi saat ini di program studi sumber daya akuatik sudah menembus publikasi di tingkat internasional dan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Jadi banyak yang menjadi hal-hal yang untuk berbagi ilmu kepada teman-teman di luar sana tentang perjalanan dan apa saja yang sudah kita dapatkan selama mengempuh mata kuliah sumber daya akuatik dan mata kuliah spesifik lainnya.
0: Oke, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kontribusi sumber daya akuatik ini kepada masyarakat. Nah, di program studi kita ini, kita tidak hanya fokus tentang bagaimana belajar di dalam ruang kelas atau di perkuliahan, tetapi kami sebagai program studi sumber daya akuatik juga rutin sekali melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di mana kami memberikan edukasi, memberikan solusi kepada masyarakat-masyarakat yang di lapangan memiliki masalah-masalah seperti contohnya seperti di daerah Nia Selatan kemarin kami sempat melakukan pengabdian kepada masyarakat. Di sana terdapat masalah pembuangan sampah di wilayah-wilayah pesisir, terutama di bagian-bagian pantai mereka. Itu banyak sekali sampah-sampah plastik yang tentunya itu akan berdampak bagi biota-biota yang di dalamnya dan tentu untuk kesehatan manusia yang berada di sekitarnya juga. Jadi di sana kemarin kami melakukan pengabdian masyarakat, kami memberikan edukasi kepada mereka, kami memberikan solusi. Dan juga di daerah Nias Barat kemarin kami juga sempat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di sana kami membahas tentang bagaimana pengelolaan kualitas air di kolam budidaya. Jadi di program studi kami ini tidak hanya sekedar melakukan teori-teori di kelas, tetapi kami juga melakukan praktikum-praktikum tentunya di ruang laboratorium kami yang di perkuliahan. Dan tentunya kami sering melakukan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan-kegiatan praktik lapangan lainnya. Di program studi kami ini juga kami memiliki beberapa fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti ruang kelas, AC dan juga ruang laboratorium tentunya. Di sana juga kami ada beberapa alat-alat laboratorium yang mendukung untuk kegiatan-kegiatan praktikum di kelas. Dan seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Cecilia tadi, kami juga mempunyai beberapa alat seperti alat-alat snorkeling, alat-alat pengukur kualitas air yang tentunya itu sangat mendukung dan membantu kami dalam proses perkuliahan. Seperti itu.
1: Peluang. Oke, jadi mungkin teman-teman di sana juga bertanya, ketika kita sudah memilih dan berkuliah di jurusan program studi sumber daya akuatik ini, lalu apa sih yang menjadi peluang ke depan atau peluang karir kita setelah kita menamatkan di program studi sumber daya akuatik ini? Jadi di program studi sumber daya akuatik ini, kita tidak hanya berfokus pada dunia perkantoran saja ya teman-teman. Mungkin kita bisa menjadi seorang penelitian, kita juga bisa menjadi seorang wirausaha ketika kita memanfaatkan lahan kita yang ada di rumah. Kita akan membuat seperti budidaya kita dengan kita menggunakan, atau ketika kita sudah mempelajari bahwa prosedur penggunaan atau cara berbudidaya yang benar itu seperti kita harus menggunakan alat kontrol seperti yang dijelaskan saudari Rizda tadi, yaitu menggunakan pH dan oksigen terlarut. Jadi ketika kita sudah memahami demikian, kita juga bisa menjadi seorang wirausahawan di bidang budidaya. Dan selanjutnya kita juga bisa menjadi seorang wirausaha ketika kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Seperti di program studi kami, sekarang kami sudah mulai membuat tentang pemanfaatan limbah perairan. Yang kita ketahui ketika kita membeli ikan di pasar, kita membersihkan dan kita hanya mengetahui bahwa sisa-sisanya seperti kepala ikannya, ususnya dan lain sebagainya itu kita buang atau kita tidak menggunakannya lagi. Padahal ketika kita sudah membuang tersebut, itu artinya kita sudah menyia-nyiakan satu peluang usaha yang ada di depan mata kita. Jadi ketika limbah ikan tersebut, kita bisa mengolahnya teman-teman menjadi tepung atau pakan. Jadi ketika kita sudah mengolahnya menjadi tepung ikan, maka kita bisa mengolahnya menjadi pakan ikan. Jadi sekarang di program studi kita itu sudah bisa mencetak pakan dan sudah diuji coba kepada ikan patin, ikan budidaya kita di kampus. Dan itu menjadi satu peluang usaha bagi kita, di mana ketika kita berbudidaya, maka 70% atau 60% yang menjadi penghambat kita itu adalah harga pakannya. Jadi kita stuck ketika harga pakannya terlalu tinggi, pakan yang dibutuhkan terlalu banyak, maka kita juga bisa mengambil cara lain, yaitu dengan menciptakan pakan kita sendiri. Jadi ketika kita membuat pakan itu juga bisa menjadi satu peluang usaha yang baru bagi kita, teman-teman. Dan kemudian kita juga bisa kita bisa bekerja di kantor atau instansi perikanan, yang kita ketahui bahwa di Kepulauan Nias kita ini sudah ada instansi yang berfokus atau bergelut pada dunia perairan dan perikanan, teman-teman. Dan kita juga bisa menjadi yang seperti saya katakan tadi adalah wirausaha dan bekerja di perusahaan tertentu, teman-teman.
2: Menarik ya, jurusan dari Risde sama Cecil, ternyata jurusannya enggak cuman nanti kalau sudah wisuda kerja di perkantoran gitu, padahal bisa menjadi pengusaha ya, mungkin dari budidaya ikannya, atau mungkin yang tadi Cecil jelasin, yang biasanya kita buang kayak kepala ikan,
0: iya benar,
2: terus
0: kayak jeroan,
2: jeroannya, insang-insang.
0: Iya, termasuk.
2: Termasuk
0: juga,
2: ya,
0: iya.
2: Itu bisa dijadikan tepung ikan dan menjadi makanan ikan lagi, iya. Gitu. Dan itu Mira baru tahu kalau ternyata bisa dijadikan usaha malah,
0: iya, betul-betul.
2: Yang selama ini kita buang. Dan itu yang menarik ya, di jurusan budidaya akuatik ini, mahasiswa bukan cuman disuruh jadi belajar, nanti tamat jadi PNS,
0: iya,
2: mungkin
0: benar-benar.
2: Padahal bisa menjadi pengusaha.
0: Iya.
2: Apalagi yang menarik adalah kalian ada budidaya ikan di kampus.
0: Iya, ada.
2: Itu punya siapa? Punya kampus. Nanti hasilnya di gimana yang dijual atau dibagi-bagi sama mahasiswa atau gimana tuh?
0: Bukan dijual juga sih kayak, tapi itu kayak jadi wadah kami mahasiswa untuk berlatih mengelola bagaimana kualitas airnya, bagaimana membudidayakan ikan. Jadi kan kalau misalnya udah ada kian belajar di kampus, mungkin ke depan kita bisa melakukan kegiatan itu juga di rumah misalnya.
2: Betul. Oh, berarti yang di kampus itu untuk tempat kalian belajar, meneliti, gitu-gitu ya.
0: Oke,
2: Mira penasaran tentang pH air tadi nih.
0: Iya.
2: Emang ada hubungannya ikan sama pH air?
0: Ada dong, tentunya.
2: Coba dijelasin dong buat teman-teman yang belum tahu apa-apa gitu tentang hubungan dari pH air dengan kelangsungan hidup ikan.
0: Oke. Jadi hubungannya itu Kak, mungkin teman-teman mungkin masih belum tahu, pH itu adalah derajat keasaman.
2: Betul.
0: Nah, derajat keasaman ini Kak, itu sangat penting sekali dalam hal pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan tentunya. Karena pH air ini menjadi faktor utama dalam budidaya ikan.
2: Ya.
0: Kalau seandainya pH itu ada skalanya Kak.
2: Ya.
0: Dari 0 sampai 14 itu kalau dari 1 sampai 14. Dari 1 sampai 7 itu asam dan 7 sampai 14 itu basa.
2: Ya.
0: Jadi ketika pH itu terlalu rendah ataupun terlalu tinggi itu sangat berpengaruh pada ikan karena itu dapat mempengaruhi bagaimana metabolismenya, bagaimana
2: perkembangan mereka ya.
0: Iya, betul. Dan itu juga bisa mempengaruhi bagaimana nafsu makan mereka di dalam air. Jadi kalau misalnya terlalu asam ataupun terlalu basa itu bisa mempengaruhi nafsu makan mereka, itu bisa mengurangi pertumbuhan mereka, bobot ikannya, begitu. Jadi pH air ini perlu dikelola, perlu diatur dan perlu dimanajemen sedemikian rupa.
2: Gimana nih caranya biar pH airnya sesuai dengan keinginan ikan? Misalnya nih kayak tadi di kampus ikan patin ya.
0: Yeah.
2: Nah, skala pH dari air yang harus dan baiknya untuk mereka itu berapa?
0: Skala yang baiknya itu dari 7 sampai 8,5. Ya, karena kalau terlalu asam ataupun terlalu basa itu juga mempengaruhi si ikan itu sendiri.
2: Berarti kalian menelitinya ya?
0: Iya, betul.
2: Berarti beda ikan, beda pH airnya?
0: Iya, tentu. Beda ikan, beda pH airnya.
2: Wow.
0: Beda juga adaptasinya, karena ikan itu ada yang tahan terhadap apa pH yang terlalu tinggi, ada juga ikan yang tidak mampu bertahan di kondisi yang pH-nya basah atau pH-nya terlalu tinggi atau pH-nya terlalu rendah. Jadi kami di program studi ini meneliti bagaimana ikan-ikan itu bisa hidup di kondisi di mana pH itu sendiri. Maksudnya ikan ini tahan di kondisi pH seperti apa gitu.
2: Berarti diteliti banget ya.
0: Benar, kayak dengan menggunakan alat itu,
2: alat pH, ada alat pH-nya ya.
0: Iya, betul.
2: Oke, selain ikan patin, apa ikan apa aja yang pernah kalian teliti nih?
0: Ikan yang pernah diteliti,
2: iya, kayak selain ikan patin.
0: Kebetulan kami pernah meneliti tentang ikan lele.
2: Kalau ikan lele itu kan banyak yang suka ya, apa, apalagi kalau lele goreng, itu enak. Itu kalau ikan lele pH airnya berapa?
0: pH airnya itu kalau ikan lele itu ikan yang adaptasinya tinggi sekali kak, bisa hidup di kondisi air air yang enggak terlalu
2: gimana pun gitu.
0: Benar. Sama dia dengan juga dengan ikan nila, itu ikan yang adaptasinya tinggi sekali dengan kualitas air yang buruk. Jadi kalau makanya banyak sekali masyarakat-masyarakat itu yang suka untuk membudidayakan ikan lele karena
2: gampang ya.
0: Iya benar, enggak merepotkan dalam hal pengelolaan kualitas air. Jadi kalau misalnya ikan lele itu biasanya hidup di pH antara yang 8 ke atas pun masih bisa hidup.
2: Masih bisa, ya. Oke, ada satu yang tiba-tiba melintas di pikiran kakak. Kalau ikan laut, kayak apa sih ikan laut? Contohnya ikan ikan tongkol itu bisa nggak sih dibudidayakan?
1: Budidayakan menjadi budidaya seperti biasa
2: iya,
1: gitu?
2: Iya, seperti kayak ikan lele bisa nggak sih?
1: Kalau budidaya sebenarnya itu bisa, cuman dia tidak seperti budidaya kolam atau kolam tanah atau kolam beton, tapi dia seperti di keramba.
2: Apa
1: keramba
2: tuh?
1: Jadi
2: gimana
1: apung
2: itu? Gimana tuh?
1: Atau tambak. Jadi kita itu nanti akan membuat tambak atau jaring apung di laut dengan di pinggirnya, jadi nggak masuk ke tengah-tengahnya. Jadi kita membuat di situ nantinya. Jadi kita membuat atau kita mendesain yang benar-benar ukuran target kita itu masuk di situ gitu.
2: Oh, jadi nggak bisa yang kayak kita bikin kolam sendiri ya?
1: Oh, itu masih itu kemungkinan pasti bisa. Jadi itu masih yang menjadi sebenarnya tantangan bagi kita, bagaimana kita kedepannya bisa menciptakan hal-hal baru dengan cara melakukan penelitian.
2: Iya. Menarik loh kalau misalnya ikan air laut tuh bisa dibudidayakan di darat gitu.
1: Iya.
2: Kalau air laut itu pernah nggak sih kalian teliti pH airnya berapa? Itu kan asam ya, asin ya.
0: Oke, kalau untuk air laut itu lebih ke salinitasnya sih kak, salinitas.
2: Apalagi itu?
0: Nah, kalau salinitas itu kadar garam.
2: Oke.
0: Kan air laut itu kan mengandung garam.
2: Iya, benar-benar.
0: Jadi salinitas itu juga penting kalau seandainya kita sedang membudidayakan ikan khususnya di air laut gitu. Salinitas itu kadar garam, dan salinitas ini juga mempunyai skala yang baik untuk organisme yang di dalamnya dari 28 sampai 34 derajat 34 ppt seperti itu.
2: Gak bisa kita misalnya ada air tawar terus kita beli garam mungkin 10.000 kilo terus kita masukin ke kolam terus kan itu jadi asin ya, bisa nggak sih atau beda gitu?
0: Nah tentu beda banget ya kak, karena ikan itu seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ikan itu punya toleransi atau adaptasinya terhadap lingkungannya. Ada juga ikan yang tahan terhadap lingkungan yang asin, ada juga yang enggak. Nah, ada juga ikan itu yang tahan terhadap dua lingkungan berbeda dari air tawar dan juga air laut. Ada itu namanya ikan mujair. Itu disebut dengan ikan eurihalin atau ikan yang bisa hidup di dua lingkungan sekaligus. Nah, ikan ini mampu beradaptasi di lingkungan air laut dan juga lingkungan air tawar. Ikan mujair itu kan pada dasarnya itu adalah ikan air tawar ya kak. Jadi ketika ikan air tawar itu seperti ikan mujair itu ditambahkan garam di dalam, misalnya kita memeliharanya dalam satu media pemeliharaan, dia bakalan tetap tahan ataupun tetap hidup. Tapi kalau seandainya kita ambil misalnya sampel ikan yang misalnya ikan air tawar,
2: ikan nila.
0: Iya, kalau ikan nila masih bisa kak, karena masih satu keluarga dengan ikan mujair.
2: Oke.
0: Mungkin apa ikan-ikan ya? Lokal seperti ikan-ikan elefu atau ikan haruti misalnya, ya kan. Jadi Mungkin memang masih belum ada penelitian tentang hal itu, tapi itu bisa diduga bahwa masih belum bisa hidup.
2: Iya,
0: ya, benar. Jadi perut itu namanya ikan eurihalin, Kak, yang bisa hidup di dua lingkungan seperti itu.
2: Berarti nggak bisa sembarangan ya?
0: Iya, benar. Tapi sebenarnya masih ada sih ikan-ikan yang hidup di dua lingkungan sekaligus. Begitu juga ikan air laut, kayak misalnya ikan salmon, atau mungkin ikan salmon.
2: Iya. Mereka kan dari sungai dulu, terus baru ke laut. Apa dari laut ke sungai?
0: Dari laut ke sungai.
2: Oke, dari laut ke sungai kan? Iya. Tahu. Oh, itu termasuk ya yang bisa hidup di dua lingkungan ya? Oke. Berarti kalau misalnya kayak yang kakak bilang tadi, kakak mau pelihara ikan air laut nih, misalnya ikan tongkol itu kan ikan air laut kan. Terus mau kakak pelihara nih di ember, terus kasih garam sebanyak-banyaknya, terus taruh ikan tongkol yang hidup di situ. Kira-kira dia bisa bertahan hidup gak? Kan asin.
0: Iya, mungkin bisa bertahan hidup tapi tidak akan lama, Kak. Karena salinitas yang kita salinitas buatan yang kita buat di dalam itu tentu berbeda dengan habitatnya aslinya. Jadi meskipun kita tambahkan garam itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sekali. Mungkin 1 jam, 2 jam ataupun 3 jam lah, setelah itu ikan itu bakalan mati.
2: Bakal koit ya. Ini bukan rumah, bukan rumahku, tolong gitu ya. Oke, jadi itu teman Pro 2, keseruan kita di sore ini membahas tentang akuatik ya. Bagaimana kita membudidayakan ikan, terus ternyata pH air berpengaruh terhadap perkembangan ikan yang kita budidayakan. Menarik sekali, dan pastinya teman Pro 2, Mira masih akan balik lagi tentunya membahas tentang perikan-ikanan. Buat kamu di sore ini tentunya setelah lagu-lagu berikut ini.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

0: Oke, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah mendengarkan panjang lebar cerita kita tentang program studi kita ini. Jadi saat ini kita di program studi sumber daya akuatik atau di Universitas Nias sedang membuka penerimaan mahasiswa baru dan tentunya di tahun akademik 2026-2027. Jadi jika teman-teman ingin atau tertarik dengan program studi kita, teman-teman bisa membuka melihat brosur kita di sini, teman-teman. Atau jika teman-teman mungkin ingin melihat secara detailnya lagi, teman-teman bisa membuka akun Facebook, Instagram, atau lainnya di Universitas Nias. Dan jika teman-teman berminat ke masuk program studi kita, teman-teman bisa melihat di Facebook program studi sumber daya akuatik Unias dan di Instagramnya PS Sumber Daya Akuatik. Jadi di sini sudah tertera bagaimana langkah-langkah adik-adik semuanya calon mahasiswa baru jika mendaftar di Universitas Nias. Jadi jika teman-teman bertanya, aduh kak ini bagaimana, saya ingin masuk loh, saya ingin kuliah sebenarnya, cuman saya terhalang di biayanya gitu. Jadi tenang adik-adik, kita di sini di Universitas Nias memiliki solusi terbaik untuk adik-adik semuanya, di mana sekarang di Universitas Nias itu sudah ada beberapa program beasiswanya. Yang di mana yang pertama itu ada beasiswa KIP kuliah, ada beasiswa dari pemerintah kabupaten maupun kota. Jadi di kabupaten ini khususnya di Kabupaten Nias ya teman-teman. Dan kemudian kita ada beasiswa dari instansi BUMD maupun BUMN. Dan yang terakhir adalah ada beasiswa dari Yayasan Perguruan Tinggi Nias. Dan untuk syarat pendaftarannya sudah terlampir di halaman brosur kita. Dan untuk uang kuliahnya jika kita reguler maka kita akan membayar 3 juta saja teman-teman. Jadi ketika kita terhalang membayar yang 3 juta mungkin kita bisa ikut program beasiswanya. Jadi ketika teman-teman mendaftar di Unias jangan lupa pilihan pertama kamu adalah program studi sumber daya akuatik, karena kita tidak hanya duduk di kelas, kita akan menjelajahi dunia luar dan terlebih-lebih kita akan bisa pergi ke tempat yang belum pernah sama sekali orang tahu, yaitu kita bisa menjelajah ke pulau ya teman-teman. Oke, jadi jangan lupa join bersama kami di program studi sumber daya akuatik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nias.
1: Dari yang sebelahnya ada?
2: Enggak, kalau udah pas.
1: Oh, udah pas ya. Oke, teman Produa. Itu dia pembahasan kita hari ini di dunia kampus. Kita udah ngobrol panjang lebar mengenai budidaya ikan, pH air, dan juga tadi udah dipromosikan ya prodi budidaya akuatik dari sumber daya akuatik dari Universitas Nias, dan ada juga banyak beasiswanya. Jadi mungkin kalau misalnya kekurangan biaya diikutin semua program-program beasiswanya, ya. Yang penting harus kuliah. Ya. Baik teman berdua, itu dia acara kita Dunia Kampus sore ini bareng Cecil dan Rizda. Dan pastinya kita akan kembali minggu depan dengan topik-topik yang menarik lainnya.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. 101.3 FM

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa. 101.3 FM.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: profesional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat.

Hidup sederhana tanpa hutang lebih mendamaikan daripada kelihatan kaya tapi banyak hutang. Tidak semua yang kita miliki itu harus diumumkan. Tidak semua yang kita lakukan itu harus diberitahukan. Tidak semua. Jadilah seperti gunung es di dalam lautan yang terlihat hanya pucuk kecilnya saja. Sedangkan di bawah, di dalam laut tersimpan erat bagian raksasanya. Jadilah seperti lautan dalam, tersimpan erat hening, mengagumkan, dan dia sama sekali tidak perlu menjelaskan.

Merasa kalah dengan masalah, sementara Allah selalu menyemangati kita dengan hayyallal falah, bahwa jarak antara kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah.

رفت فيه ومساكنكم

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
5: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional.
4: Ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugal, Tes Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
7: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
7: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
8: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi bisa...

0: masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat malam bro.
1: Malam. Akhirnya
0: datang juga.
1: Tandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy. Pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa bro?
2: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Kenapa celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Pegang drum ya kan. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Yeah.
0: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta. Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Panggap sih di killer itu.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: Gimana sih
0: personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya enggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terus lu masih ingetnya Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Heeh.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini 10 tuh apa ya?

0: band gue yang dulu. Yeah. Gue sama Dimensi Ardi kan ngeband Aerob dulu. Tahu enggak band?
1: Tahu, Aerob. Aerob motor Yamaha kan? Aerob.
2: Aerox.
0: Oh, iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
1: Oke. Okay.
0: Band yuk. Dulu selama ngeband enggak pernah punya album. Mm-hmm. Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
1: Ya, betul.
0: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah. Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Mm-hmm. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita okay. juga pengen kan. Mm-hmm. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya.
1: Oke.
0: Okay. Si Onay kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
1: Iya.
0: Sibuk banget dia dulu kerja.
1: Bang Danamon Kuningan sini ya?
0: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
1: Oke. Okay.
0: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin pro kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album. Okay. Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindset-nya pro kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
1: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
0: Vakum.
1: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
0: drummer.
1: Drummer baru ya. Dan lo bikin perahu kertas.
0: Bikin perahu kertas.
1: Dari nama Aerob ke perahu kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama perahu kertas tuh? Nemuinnya di
0: part. Oh lagu.
1: Oh lagu siapa? Ya.
0: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan perahu kertas. Okay. Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
1: Nah iya, aku juga nyangkanya begitu.
0: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
1: Oke. Okay.
0: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
1: Nah, iya.
2: Dulu kanan banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
0: Iya sih. Lebih kiri.
1: Terus.
0: Kertas lah, Manjoy. Perahu kertas tuh gara-garanya pas bikin demo, bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu, judulnya Perahu Kertas.
1: Oh.
0: Kayak si kakak yang satu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
1: Oke. Okay.
0: Bandnya Perahu Kertas, karena namanya kita rilis lah tuh.
1: Single pertama ya? Tuh?
0: Oh iya. Hah? Lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya
1: loh,
0: malah
1: ini?
0: Lagunya malah gak jadi.
1: Oh lagunya malah
0: yang
1: gak
0: perahu
1: jadi?
0: Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi lokat. Perahu Kertas. Manjoy. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama, ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya, band baru gue nih kiri.
1: Ini aku judulnya.
0: Ini aku.
1: Okay.
0: Sebelum ini aku malah monolog.
1: Monolog.
0: Nah. Monolog satu.
1: Monolog satu.
0: Cari okay. di YouTube. Ketutup sama ribuan Maudy Ayunda aja.
1: Ah.
0: Band gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
0: Ini
2: yang sebelum berkembang.
0: Iya. Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
0: Udah kegulung ombak.
1: Iya. Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Iya, lebih baru kuat. Gitu. Iya.
0: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
1: Oke. Okay.
0: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
1: Biar gak sama
0: bahasa bisnisnya.
2: SEO-nya.
0: Oh, SEO-nya biar okay. gampang nih, hanya biar gak sama ya.
1: Iya.
0: Udah jadi perahu kertas. Okay. Terus rilis ini aku, udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
1: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas artinya itu?
0: Nih, Dimensi Ardi jago banget.
1: Coba nih.
2: Setelah jadi, kita kan mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Ketika pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
0: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga. Jadi
0: ternyata sama.
2: Sama aja berarti artinya perahu
1: okay. kertas,
2: tapi spellnya unik aja.
1: Oke, okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
1: Oke, okay. Dan perahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
0: Hati-hati
1: ini lo. Berat ini.
0: Hati-hati
1: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
0: Rock.
1: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
0: Ya, ya.
1: Di bawahnya Bara Suara.
0: Yoi.
1: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi itu gimana sih?
0: Ini pertanyaan yang menarik ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi 2000, ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
1: Iya.
0: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
1: Merah
0: rilis,
1: Membiru itu video klipnya luar biasa.
0: Yang kertas itu.
1: Weis.
0: Rilis Terang Bersulam,
1: Terang
0: kita
1: bersulam.
0: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu ngerti.
0: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
1: Aurora.
0: Pas pandemi, ya itu kita rilis adaptasi

0: Kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, jangan dulu mengelap keringat. Terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Prakertas ini tidak terlalu memikirkan
1: pemasukan.
0: Branding. Pemasukan, mikir dong.
1: Oh iya iya, beda ya.
0: Makanya ada Sweet Sound Music Studio. Iya. Galaxy Sound System aja.
1: Masuk.
0: Ini garasi.
1: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
1: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya udah
1: ya, udah aman tadi.
0: Wah, rilis lagu, rilis album.
1: Terus?
0: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy, Fiskral ya.
1: Oke. Okay.
0: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
1: Oke.
0: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
1: Wow.
0: Gue baca dong.
1: Nah. Egy ini wartawan?
0: Bukan, ada pendengar kita lah.
1: Oke.
0: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
1: Oh, oke.
0: Dia posting itu aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
1: Oke.
0: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
1: Oh. Okay.
0: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Mm-hmm. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar. Kita bener motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
0: berdampak, orang kita. Ternyata berdampak gitu. Udah dari situ, bener motivasi.
1: Rock motivasi.
0: Buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu aja.
1: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru, Joki Cinta ini motivasi juga men?
0: Motivasi.
1: Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
0: Yo.
1: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga? Kita gak tahu.
0: Ya
1: kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita gak tahu.
0: Itu udah pasti.
1: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Pro 2. Bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana. Tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact ya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gor suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik. Iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi. Iya gak?
1: Yo,
0: yo, iya dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Macomblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Macomblang ya?
1: Macomblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta. Bahasa
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin liriknya dan ke gue.
0: Ini sebelah gue nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy? Iya sih Manju, sulit banget
0: ya. Iya Manju dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
0: Masih setia buat. Masih setia ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Iya.
1: Setia gonta-ganti ada ya?
0: Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya? Ya dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang, lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy? Gimana Joy?
3: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Terilah
0: pasangan sampai negeri Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ah, ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha.
0: Hmm?
3: Dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya. Muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
3: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
3: Gua udah bisa ceritain. Joki Cintanya.
0: Oke. Okay.
3: Dia kliennya.
0: Oke.
3: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
3: Iya.
0: Ya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu. Datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta. Rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
3: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta ternyata.
0: Konsultan cinta.
1: Lo gagal mulu ngertiin dia ya.
0: Oke.
1: Ternyata itu ya. Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: tapi di lagu itu memang gini, misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Jadi teman Pro 2, lagu
1: Joki. Makasih sudah membantu ya. Itu maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih, itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, habis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi insya Allah. Semua. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: jadi
0: aja.
1: Jadi enggak ya belakangan.
0: Iya.
1: tapi kan di Bang, gue enggak jadi, Bang. Tolak gue.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok
1: itu
0: lagi.
1: Maksudnya. Itu maksudnya. Bebek bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
1: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Iya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Dari iya dong. Kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari
3: dong.
0: Ini nih.
3: Dari kanan, dari dulu. Sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
1: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung oh, gue dapat pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas kan gitu. Nah, lu ada wejangan enggak? Ada tips enggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya. Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencannya di sekarang ya. Cari aja.
1: Biar makin banyak.
3: Makin lebar.
0: Dari 100 adalah
3: satu
0: ya.
3: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
3: Bumble sama Tinder.
0: Kalau Manjoy dari generasi belajar. Baru, ya kan.
1: Generasi
0: baru. Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
3: Kalau dari
0: ini
3: gua.
0: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lo surat.
3: Ya,
0: ya betul, kan. Betul. Lewat Friendster, Live Connector, MIRC,
1: ouch,
0: chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
3: Bener.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
3: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
3: ini yang namanya
0: dalam,
3: kulit
0: dalam ini.
3: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke. Okay.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu,
0: okay.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih.
0: Nah.
3: Jangan cantik, tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya, tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
3: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
3: Nah
0: komunikasi gak lancar.
3: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu. Kenapa gue gak ngomong-ngomong sih?
1: Iya anjir.
2: Surupan.
1: Surupan
0: ya. Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang...
3: Kamu bu, beli apa? Bu.
1: Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau... Iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
3: Iya,
0: komunikasi gak bagus.
3: Komunikasi gak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia. Mm-mm. Lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa?
3: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
3: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah gimana dari dimensi Ardi?
3: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang POV perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya?
2: Cowok yang di dating app.
3: Itu malu lu.
1: Cowok jadi.
0: Oh, Mbak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak, di semua.
0: Oh, ada
3: itu.
0: Oh, ada.
3: Namanya asli lagi. Gak ditutup-tutupin dia.
0: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
3: Oh, Dishub. Iya, ada.
0: Ada.
3: Oh, iya.
0: Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah oke okay nih gitu kan.
0: Mm-mm.
3: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh,
3: lo kulik-kulik okay. Dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke. Okay.
3: Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wah. Ini bro, the best emang
1: gua pro kertas nih. Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline. Seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya
0: dong, buat hotline juga. Jadi halo Mas Waspres, ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman pro 2.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main
1: ya,
0: domino.
1: Ya ayolah. Pep, apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa, istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau nggak?
0: Yola. Oh, Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Ntar ya.
0: Oh yang edit lo juga? Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Perahu kertas multi talenta.
1: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apa lagi? Coba.
1: Rekaman.
0: Ada.
1: Terus. Studio latihan, studio bikin dubbing. Iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada insya Allah.
0: Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Cek. Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah. Asik fresh itu. Banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok
1: banget buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan? Bab. Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih, Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicin rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bangun. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya. Oh.
0: Kalau penyanyi gini, ada nadanya.
1: Yo,
0: asik. Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari Amerika?
1: Adalah. Ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oh, oke.
1: Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut tuh. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin
0: nih.
1: Yuk. Gitu. Ah. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerob bahkan.
0: Hmm.
1: Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel ya. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
1: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Nah, udah naik turun.
0: tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: EP.
0: Bakal ada EP-nya.
1: EP banget, insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Jaman-jaman.
1: Asik gak sih?
0: Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
0: Oh gitu.
1: Nyeleneh gini ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun?
1: Kan lagu Aerob 2010.
2: Nah. 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus.
1: Kok gak enak ya?
2: Enak yang original.
1: Udah lah biarin lah.
2: Yaudah.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke. Okay. Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP? Gak ada ya, rasakan dengarkan cinta dari itu.
1: Baru masuk di jalan tadi, kayaknya rasakan dengarkan.
2: Jadiin retro gue masuk.
1: Tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius.
1: Lo,
0: okay.
1: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Itu lagu Aerob.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Aerob. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
1: Apa? Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Oke.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua.
1: Iya.
0: Harapan itu.
3: Presiden bisa denger lagu ini sih
1: ya. Harapannya presiden denger lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini?
1: Joki Cinta.
2: Kenapa jadi seskap?
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Perahu Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok,
1: teman-teman.
0: Karena Perahu Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kayak Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
1: Ini menarik, Jak.
0: Nah,
1: jadi
0: gimana?
1: Gini, Jak.
0: Menarik nih.
1: Sebenarnya lagunya suka banget lagi gue nih. Backsound-nya. Enggak kecil lagi.
0: Gimana tadi gimana? Itu udah bagus kok jadi ke backsound.
1: Joki Cinta. Gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Okay. Ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu, ya udah let's go aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila
0: sih. Cet.
1: Yeah.
0: Wah.
1: Boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman Bro 2 ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan? Ya. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul,
1: ya
0: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: nanti.
0: Nanti boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu Kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu Kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Kayak belum ada lagi, terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Yeah. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave.
0: Electronic City Tour.
1: Retro wave.
0: Electronic City Tour.
1: Retro wave.
0: Cakep. Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah,
1: di situ aja. Yang belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak Pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke...
0: Apa?
1: Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih, pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh? Sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar?
1: Enggak, Joko Anwar banget. Wih, sekarang. Pas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Jadi iya. Horror.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin.
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retro Wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
2: Aku bukan Mama.
0: Bukan. Aku bukan. Itu film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Oh, iya,
3: kita kan soalin The One World terus ya.
0: Iya,
1: benar boleh.
2: Mengganggu
0: katanya. Udah apa? Tapi by the way,
1: Proud.
0: Thank you buat teman-teman Pro Kertas ya.
1: Sama aja. Thank you.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
2: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
0: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok apapun, coba.
0: Kalau begitu, thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: One One Point Three FM.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: please.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Terbaik.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: One One Point Three FM.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang

Kenalan, chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan, pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Terbaik kamu.

Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Indonesia, buka pintunya.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

02 usai sudah kami menyelenggarakan program acara siaran hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026. Kita akan berjumpa lagi besok hari di formasi pukul 5 pagi. Selamat malam, mimpi indah dan sampai jumpa.

Selamat pagi sahabat kreatif, dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian, dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.

0: 101.3 FM teman terbaik kamu teman Pro2. Hai hai hai, pagi yang cerah, mudah-mudahan hari ini cerah ya teman Pro2 ya. Di luar sih rada mendung ya, tapi ya kita doain semoga hari ini cerah dan tidak mengurangi aktivitas kita di hari ini teman Pro2. Bagaimana di tempat kamu nih teman Pro2, hujan masih hujan gak nih, atau memang udah kelihatan kayak kayaknya kalau dari luar jendela cuaca pagi ini di tempat aku kayaknya bagus nih gitu teman Pro2. Tapi apapun itu tetap bersyukur ya dengan apa yang sudah Tuhan kasih ke kita, baik itu cuaca atau juga mungkin kesempatan atau juga masih diberikan peluang untuk kita bangun pagi teman Pro2. Aku masih nemenin kamu di sini. Lagu-lagu keren masih aku puterin buat kamu. Pastikan kamu tetap stay terus di Pro2 FM, karena bentar lagi kita bakal seru-seruan di sini teman Pro2 di 08116551013. Aku Nadine masih nemenin kamu sampai jam 10 pagi nih. So, stay terus ya.
1: Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling besar.

bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.